0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

Halo, saya Mita Talahatu, dengerin terus Pro 2 Serui. Suara kreativitas, jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol, lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

0: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasana Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play. RRI Play.
2: Selamat pagi, Pak Guru.
3: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
2: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
3: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
2: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
4: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya.
3: Reset.
4: We're rolling sound. Thank you, folks.
5: Reset.
4: Resetting stool. Roll it. Resetting.
6: Thank you. All right, we're ready to go again.
7: No, it's not right yet.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: apologize. Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Halo, brother. Hari ini mau rilis, brother. Ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu, brother. Yang ini. Nah, itu dimunculin di sini, brother. Munculin ya. Nah, itu ada kalimat yang bagus dan nyambung. Langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari, brother, di sini kalimatmu yang mana, brother. Tapi enggak tak ambil semua ya, brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu, brother. Oke, lagunya sudah jadi, brother.

Yes.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, Mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah

berkejar menyatukan dua insan berbeda. Tak bisa ku terka siapakah dia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yeah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung sayang ilmunya.
2: Justru itu kawan, kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah

0: Maria.
1: Bapak Maria.
2: Ada apa, Rida?
1: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
2: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
1: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
2: Ah, sudah.
3: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.
4: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: kita.
1: Wah, saking Jawa.
2: Sapa Papua.
3: Indonesia sejak dulu.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
3: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
9: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Cantik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasanah Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja. Welcome to

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah ini pasti kita.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih,

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jompir yang
1: cek. Welcome to RRI Player. RRI Player.
2: Bagi pengguna Android, dapatkan aplikasi RRI Play di Google Play Store. Bagi pengguna iPhone, dapatkan di App Store.
1: RRI Play.

0: Aku harus gimana? Aku nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini, kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu, kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

105 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, bareng Kak Oce di sini ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 kita udah berada ya di pukul 17:54. Dan lagi berapa menit lagi kita akan mengikuti bersama-sama azan maghrib ya waktu Indonesia Timur. Dan juga ada musik religi Islam selama 30 menit ya teman Pro 2. Oke. Untuk pendengar setianya Pro 2 Serui dimanapun kalian berada, stay tune with Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sikap hidup seseorang dibentuk oleh keyakinan yang dimilikinya. Sebagai Muslim, keyakinan kita berpatri pada dua kalimat syahadat: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini membentuk perilaku kehidupan. Itulah ikrar yang kita ucapkan. Artinya, pada saat kita berkata Ashhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita sudah melaksanakan sebuah ikrar. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Berurat dan berakar itu di dalam hati, membentuk kepribadian dan mewarnai seluruh langkah kehidupan kita. Di zaman kita, kita fasih betul mengucap dua kalimat syahadat. Tahlil pun lancar. Tetapi konsekuensi dari kalimat itu sering kita abaikan. Apalagi kita sedang berhadapan dengan zaman yang serba sulit seperti sekarang ini. Ekonomi yang belum pulih, lapangan kerja susah, pengangguran banyak, biaya hidup tinggi. Orang mudah mengalami proses pergeseran nilai. Sholatnya masih menghadap Allah, tapi kepengen dagangan laris menghadap dukun. Dicampurlah itu, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ini kan sudah gaya hidup yang sinkrit. Nah, puasa melahirkan keikhlasan. Kenapa? Karena ibadah ini seperti kita pernah bicarakan, tanpa sugesti. Mungkin kalau kita sholat masih berharap dilihat orang. Kita membayar zakat, kita bersedekah masih berharap dilihat orang. Tapi dengan puasa hanya kita dan Allah saja. Ini harusnya melahirkan gaya hidup keikhlasan. Bahwa kalau kita sudah berbuat, yang penting kita dan Allah saja. Mau dipuji orang atau tidak, mau didengar orang atau tidak, mau dilihat orang atau tidak, yang penting saya sebagai pelaksana sebuah ibadah dan Allah sebagai tempat tujuan kenapa ibadah ini saya laksanakan.

0: FM.
1: Yo yo teman Produa, welcome back with Kak Oja. Oke teman Produa, tadi kita sudah sama-sama mengikuti azan maghrib dan juga beberapa lagu religi ya yang temani ruang dengar kalian di sore hari ini ya teman Produa. Oke BTW nih teman Produa, besok kita udah masuk pada hari libur ya. Besok kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus dan juga di hari Jumat cuti bersama, dan kayaknya maksudnya hari Senin, bukan kayaknya tapi iya ya Kak Oca, aduh kayaknya lagi. Oke teman Produa, mungkin sekarang nih yang udah atur rencana untuk pada libur bareng with orang-orang terkasih nih. Oke, karena ada libur dari Kamis, Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Wah, 4 hari libur nih teman Produa. Kita luangkan waktu bersama keluarga atau orang-orang terkasih kita ya. Tapi ingat ya, jaga kesehatan ya teman Produa. Oke, terkait dengan kenaikan Yesus Kristus nih ya teman Produa, dilansir dari rre.co.id ya. Umat Kristiani dianjurkan mengenakan busana sopan dan bernuansa cerah saat mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus 2026 ya. Pemilihan warna pakaian tersebut ya selaras dengan makna liturgi yang digunakan dalam perayaan gerejawi. Dan kenaikan Yesus Kristus tahun ini ya diperingati pada besok 14 Mei 2026. Ya kita lihat teman Produa, dalam tradisi gereja ya, warna liturgi utama yang digunakan adalah putih sebagai simbol kemuliaan, kemenangan, dan kesucian dari Yesus Kristus. Ya karena itu ya teman Produa, umat biasanya ya dianjurkan menggunakan pakaian berwarna putih atau warna cerah lainnya saat menghadiri misa maupun kebaktian. Nah selain putih juga nih teman Produa, warna emas atau kuning juga ya kerap dipilih karena melambangkan keagungan dan sukacita. Dan penggunaan busana yang selaras dengan warna liturgi ya diharapkan dapat membantu umat lebih menghayati suasana ibadah. Dan keserasian nih teman Produa, keserasian tersebut juga menjadi simbol kesiapan hati dalam menyambut berkat dan memperbarui komitmen iman. Ya meski demikian nih teman Produa, gereja ya tidak mewajibkan penggunaan warna tertentu ya bagi jemaat yang hadir beribadah. Nah umatnya tetap diperbolehkan mengenakan pakaian dengan warna netral ya, selama itu tetap sopan dan pantas digunakan ya untuk di rumah ibadah. Dan selain memperhatikan warna juga nih teman Produa, jemaat dianjurkan memilih pakaian yang rapi dan nyaman selama mengikuti ibadah. Dan hal tersebut ya dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap kesakralan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Bagi umat Kristiani, momen ibadah kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar tradisi tahunan ya. Dan perayaan tersebut ya menjadi kesempatan memperkuat iman sekaligus mempererat kebersamaan dalam persekutuan gereja. Jadi teman Produa, malam hari ini boleh jalan aja ya, tapi ingat pulang cepat ya karena besok kita beribadah ya. Bagi teman Produa nih yang beragama Nasrani ya, kita ingat bahwa besok ada ibadah kenaikan Yesus Kristus. Kayak jam 9 pagi ya teman Produa di gereja masing-masing. Oke teman Produa, stay tune ya with Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: Sebagian dari kita mungkin asing dengan piring resa-resa, namun tidak dengan masyarakat Pulau Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dalam tatanan adat budaya Ambai, piring resa-resa mempunyai nilai yang sangat tinggi. Piring resa-resa merupakan piring antik bagi budaya orang Ambai, yang dimana apabila tidak ada piring ini, maka nilai budayanya akan berkurang. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh adat dan budaya suku Ambai, Bapak Abraham Indiri.
1: Kalau banyak piring-piring besar, seperti piring gantong, piring apa, tapi kalau di dalamnya tidak ada piring resa-resa, berarti dari tadi sebanyak piring gantong itu apa nilainya kurang, nilai adatnya kurang-kurang tinggi. Tapi kalau di mana ada piring resa-resa, berarti nilai budaya itu sangat tinggi. Dia biasa bergandeng dari piring resa-resa itu, baku dekat itu piring resa-resa, sireu yang dimaksud dengan mani-mani lebar, piring besar untuk buka pintu bawa orang ke anak perempuan, yang dimaksud dengan kafarai rerawa, resa-resa, sireu, tiga barang itu saling kait, mengkait sekali.
0: Selain dari cetakannya, yang unik dari piring ini adalah membuat makanan yang ditaruh di atasnya menjadi tidak mudah basi. Dan nilai pembuatan tulisannya berbeda dengan piring-piring lainnya. Bagi masyarakat Pulau Ambai, membuat acara adat seperti menghantar mas kawin, pengguntingan rambut anak kecil, mandohi, dan acara adat lainnya wajib menggunakan piring resa-resa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca.

Flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat baik

0: Leo, kau bikin apa itu? Tebu dan jagung banyak sampai.
1: Oh, ini bikin bioetanol, Rere. Kenapa? Kau mau lihat?
0: Heh? Bioetanol? Apa itu, Rio?
1: Jadi, intinya tebu dan jagung ini saya mau jadikan bahan bakar, Rere. Ini bisa jadi bahan bakar kendaraan secara langsung maupun dalam campuran. Dan kau harus tahu, ini bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
0: Wih, pukeren apa lagi? Dari tumbuhan bisa jadi bahan bakar kendaraan.
1: Iya, toh. Tony sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa bangkit menuju Indonesia emas.

Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, selamat malam nih untuk kalian. Dimanapun kalian berada nih teman Pro 2, tetap semangat ya. Oke, karena semangat terpadam, kalau dipadam pegang korekas menyala, diulang lagi. Oke teman Pro 2, dan pastinya nih kita terjaga dijaga malam ya, jengkel malam. Oke teman Pro 2, mungkin nih dari kalian yang udah pada tahu mengenai hantavirus ya, kita udah scrolling medsos kita, dan mungkin ada teman perduan nih yang belum mengenal HFRS atau infeksi antivirus ya, yang katanya nih udah ditemukan di Indonesia dan juga beberapa negara lain ya teman perduan. Kita tahu ya teman Pro 2, dalam beberapa waktu terakhir ini masyarakat diramaikan oleh wabah hantavirus yang melanda kapal pesiar MV Holdius di Samudra Atlantik ya, dan tak sedikit masyarakat yang khawatir akan penularannya. Hantavirus sendiri ya pada dasarnya merupakan sebutan dari atau sebutan bagi kelompok virus yang ditularkan oleh hewan penggerak. Jenis hantavirus yang mewabah di kapal pesiar MV Holdius itu ya berbeda dengan yang pernah ditemukan di Indonesia loh teman Pro 2. Dan di Indonesia yang umumnya nih teman Pro 2 menular pada manusia adalah jenis Seal virus atau ZEOV, yaitu strain virus ini ya menyebabkan hemorrhagic fever renaissance syndrome, yaitu FHRS ya. Teman Pro 2, Kemenkes sendiri ya telah mencatat sebanyak atau ada 23 kasus positif hantavirus selama periode tahun 2024 hingga pekan ke-16 2026 ini ya. Sebagian besar jenis hantavirus menyebabkan penyakit HFRS ya, hanya jenis virus Andes yang menyebabkan hantavirus pulmonary syndrome atau HPS ini ya. Dan virus ini ya disebabkan oleh beberapa jenis hantavirus seperti virus Pumala, Dobrava, Hanta hingga Seoul seperti yang ditemukan di Indonesia. Dan teman Pro 2 mengutip dari laman Center of Disease and Prevention Control ya di Amerika Serikat, tingkat keparahan HFRS ini bervariasi ya tergantung pada virus penyebab infeksinya. Virus hantaan dan dobrava umumnya memicu gejala berat, dan sementara virus Seoul dan pumala umumnya lebih ringan ya teman Pro 2. Dan secara spesifik nih HFRS ini ya menyerang organ ginjal kita ya, berbeda dengan HPS yang lebih menyerang organ pernapasan. Gejala HFRS ini ya umumnya berkembang 1 hingga 2 minggu ya setelah paparan virus melalui hewan penggerak. Ya dalam kasus yang jarang terjadi ya teman Pro 2, ya gejala bisa muncul 8 pekan usai paparan. Ya ini dia ada gejala awal HFRS yang umum muncul di antaranya ya teman Pro 2, ada demam, sakit kepala, sakit punggung dan perut, muntah-muntah, penglihatan kabur, wajah dan mata memerah, dan juga ruam. Seiring berjalannya waktu ya teman Pro 2, gejala akan berkembang menjadi lebih parah. Ya beberapa gejala berat yang muncul di antaranya yaitu tekanan darah rendah, syok akut, kebocoran pembuluh darah, gagal ginjal akut. Namun teman Pro2, perlu kita ketahui dan kita garis bawahi ya, bahwa tingkat keparahan ini tergantung ya pada jenis virus penyebabnya. Virusiol seperti yang ditemukan di Indonesia umumnya memiliki gejala ringan dengan tingkat kematian global sekitar 1-5% ya. Dan HFRS ini ya, atau virus ini ditularkan melalui sekresi atau kotoran dan air liur. Ya, kotoran dan air liur hewan ya, hewan penggerat ya, khususnya varian Seol ini yang sering ditemukan di Indonesia, yaitu virus dibawa oleh tikus got yang berwarna coklat ya, teman Pro2. Ya, seseorang nih bisa tertular jika menghirup virus yang tersebar dalam bentuk aerosol ya, menyentuh urin feces atau air liur tikus yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut tikus yang terinfeksi. Dan juga ada paparan sekresi tikus yang terinfeksi pada kulit yang terluka, menyentuh benda yang terkontaminasi sekresi tikus terinfeksi, konsumsi makanan yang terkontaminasi sekresi tikus yang terinfeksi. Ya, orang yang memelihara hewan penggerat ya juga bisa tertular melalui gigitannya ya, teman Pro2. Kendati demikian ya, virus HFRS ini ya dipastikan tidak menular antar manusia. Dan sejauh ini ya teman Pro2, belum ya ditemukan adanya penularan HFRS ke sesama manusia. Dan HFRS hanya menular dari tikus ke manusia. Selain itu juga nih ya teman Pro2 di sini ya, siaga hantavirus ya. Penumpang 4 negara ini diawasi masuk bandara loh teman Pro2. Dan dilakukan oleh Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, resmi ya memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan udara internasional. Dan kita lihat ya teman Pro2, langkah ini diambil guna mengantisipasi masuknya virus hanta ke Indonesia. Ya, terutama ya dari negara-negara yang telah mengonfirmasi temuan kasus tersebut. Dan Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan sendiri ya menyatakan bahwa pengetatan ini ya merupakan respon cepat terhadap laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO ya terkait kematian 3 penumpang kapal pesiar akibat infeksi hantavirus. Ya, otoritas kesehatan bandara memberikan atensi khusus bagi penumpang yang datang dari 4 negara di benua Amerika, baik melalui penerbangan langsung maupun transit. Ya, ini ada 4 negara ya teman Pro2. Yang pertama Amerika Serikat, kedua Argentina, ketiga Uruguay, dan 4 ada Panama. Dan BBKK Soeharto ya telah menyiapkan atau Balai Besar Karantina Kesehatan di Bandara Soeharto ini ya telah menyiapkan sistem deteksi dini berlapis ya untuk menyaring risiko penularan di area kedalaman bandara. Dan penumpang nih diwajibkan mengisi deklarasi kesehatan melalui aplikasi Satu Sehat. Ya, melalui data ini ya teman Pro2, petugas dapat memetakan risiko penumpang sebelum mereka turun dari pesawat. Dan selain itu juga teman Pro2, setiap penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini akan melewati pemindaian suhu tubuh dan observasi visual oleh petugas medis. Jika ditemukan gejala mencurigakan nih teman Pro2, penumpang akan langsung saja nih ya diarahkan untuk pemeriksaan mendalam ya oleh dokter karantina. Sebagai bentuk kesiapsiagaan ini, di bandara sendiri ya telah menyiagakan jalur evakuasi khusus yang terpisah dari alur penumpang umum. Ya, fasilitas pendukung jalur evakuasi khususnya meliputi unit kendaraan yang didesain khusus untuk merujuk pasien dengan penyakit menular agar tidak terkontaminasi selama perjalanan ke rumah sakit rujukan juga ya teman perdua. Dan ada juga akses steril untuk minimalkan kontak fisik dengan orang lain saat proses identifikasi berlangsung. Dan seperti yang tadi Kak Oce bilang ya, penularan hantavirus itu melalui kontak langsung dengan urin, kotoran, atau air liur tikus ya. Kemudian menghirup udara yang terkontaminasi partikel virus dari limbah hewan, ya penggerak tersebut itu yang memunculkan penularan hantavirus. Jadi hantavirus itu penularannya melalui hewan ke manusia ya, bukan manusia ke manusia. Mungkin seperti begitu ya teman perdua. Oke teman perdua, itu info seputar yang lagi trending ya di media sosial, yaitu siaga hantavirus yang sudah umum ditemukan di Indonesia ya teman perdua. Dan penyebarannya itu melalui tikus ke manusia dan bukan manusia ke manusia ya teman perdua. Oke. Tetapkan kebersamaanmu dan jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, Kak Oja akan balik lagi.

0: Nah, beres kan? Akhirnya tanaman pada segar semua.
1: Yeay, tanamannya sih segar. Tapi airnya ngalir terus itu.
0: Ah, biarin aja dulu. Siapa tahu masih mau dipakai lagi ntar.
1: Astaga, Dek. Matikan dulu keran airnya. Nanti kalau mau dipakai lagi, baru dibuka. Berhemat air itu penting, Dek.
0: Iya, iya. Adek matikan nih keran airnya.
1: Nah, gitu dong. Makasih ya, Dek.
2: Air merupakan sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, tutup keran air setelah digunakan.

Pendengar, pernahkah kamu mendengar istilah deforestasi? Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan, guna mengambil hasil hutan atau mengubah fungsi lahan hutan. Deforestasi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, peningkatan pemanasan global, dan bencana alam yang dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Deforestasi erat kaitannya dengan penebangan liar atau pembalakan liar. Jika dibiarkan, maka dapat mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup, baik ancaman terhadap hewan, tumbuhan, maupun manusia. Hutan adalah ekosistem kompleks yang berpengaruh terhadap hampir seluruh spesies yang hidup di bumi. Sehingga tutupan hutan yang berkurang atau bahkan hilang bisa menyebabkan bencana skala lokal maupun skala global. Saat ini, sekitar 30% daratan di permukaan bumi terdiri dari berbagai jenis hutan. Akan tetapi, setiap tahun deforestasi selalu terjadi dan menyebabkan penyusutan luas hutan. Diperkirakan penyusutan luas hutan setiap tahunnya mencapai 15 juta hektar. Sejatinya, hutan memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Kondisi hutan yang rusak akan memutus rantai kehidupan dan berpotensi mendatangkan bencana sehingga menimbulkan kerugian. Pendengar, stop deforestasi demi keberlangsungan hidup kita bersama.

FM. Ayo teman Produa, masih bareng Kak Ocha di sini ya teman Produa. Tadi kan Kak Ocha udah membahas tentang kasus infeksi hantavirus ya yang umum sudah ditemukan di Indonesia, dan kali ini teman Produa ditemukan juga ya 357 kasus malaria monyet di Malaysia. Dan pertanyaannya nih, bagaimanakah dengan kita Indonesia? Nah, penularan penyakit malaria monyet ya mulai harus diwaspadai ya teman Produa. Ya, hingga awal Mei 2026 ini ya di Sabah Malaysia ya ditemukan sekitar 357 kasus malaria monyet pada manusia yang menyebabkan satu kematian ya. Jumlah ini tercatat hingga minggu epidemiologi ke-16. Ya, adapun pada waktu bersamaan di Indonesia ini ya teman Produa, penularan malaria monyet ya baru ditemukan di Kabupaten Aceh Jaya. Ya, Dinas Kesehatan setempat ya menemukan adanya 30 kasus penyakit malaria monyet pada manusia hingga April 2026. Ya, malaria monyet itu sendiri ya merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari monyet ke manusia melalui gigitan nyamuk. Dan penyakit ini paling sering ya disebabkan oleh parasit Plasmodium knowlesi. Dan malaria probable knowlesi ini merupakan salah satu jenis malaria yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat ya teman Produa.

Sebagai upaya pencegahannya ya, teman Produa, Dinkes Aceh Jaya melakukan MOU lintas sektor ya, terutama dengan daerah klaster penularan malaria di kawasan tambang dan perkebunan sawit di Aceh Jaya. Dan kondisi penyebaran malaria monyet di Malaysia ya, menurut Menteri Kesehatan Malaysia ya, di distrik Tawau, Ranau dan Kudat menjadi daerah penyumbang utama kasus penularan, dan deteksi dini dan pengobatan segera menjadi kunci. Dan meningkatnya aktivitas manusia di habitat satwa liar ya, membuat kontak dengan monyet kian sering terjadi dan ikut mendorong penularan zoonosis ya. Dan mereka menyarankan agar dilakukannya pengelolaan limbah ya, teman Produa, pembukaan lahan yang terkontrol serta pengawasan terpadu dari berbagai instansi untuk menekan risiko penyebab malaria monyet tersebut. Ya, di sisi lain juga nih ya, teman Produa, kita lihat bahwa kekurangan dokter di Sabah, Malaysia ya, juga merupakan bagian dari masalah nasional di Malaysia. Dan pemerintah Malaysia sudah membentuk gugus tugas lintas kementerian untuk menangani ketersediaan dokter spesialis dan retensi tenaga kesehatan. Dan kita lihat-lihat ya, teman Produa, ini udah ada 42 dokter muda ya. Dokter muda baru ditempatkan di Rumah Sakit Dinkes of Kent di kota terbesar kedua di Sabah, yakni Sandakan, Malaysia. Oke, teman Produa, ini bukan cuma di Malaysia ya, tapi kita di RI juga udah ada dan ditemukan di Kabupaten Aceh Jaya, dan sudah ada 30 kasus penyakit malaria monyet pada manusia ya, teman Produa. Untuk itu kita harus menjaga kebersihan kita ya, terutama kebersihan tangan, tubuh kita, menjaga kontak langsung dengan manusia. Kan tadi virus, hanta virusnya itu kan dari tikus ke manusia, dan ini juga malaria monyet yaitu dari monyet ke manusia melalui gigitan nyamuk ya, teman Produa.

0: Frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui.
1: Buat kopi hebat.
2: Maafin ayahku ya.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena Satramoko dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kau punya urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Hutan mangrove yang juga kita kenal dengan hutan bakau ini adalah sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove juga memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup, serta mampu menahan air laut yang mengikis daratan pantai. Mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut, seperti ikan-ikan kecil, untuk berlindung dan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 101,5 FM RRI Pro 2 Sarui. Aku teman Pro 2. Kali ini ya kita akan ngobrol dikit ya dari dunia hiburan atau perfilman ya. Atau mungkin teman Pro 2 nih ada yang udah pada nonton trailernya ya film Semua Akan Baik-Baik Saja ya teman Pro 2. Katanya nih bukan katanya ya, sudah mulai tayang serentak di bioskop Indonesia ya pada hari ini tanggal 13 Mei 2026. Dan Kak Oce ngobrol-ngobrol dikit ya untuk film Semua Akan Baik-Baik Saja. Ya film ini ya film drama keluarga yang penuh harapan dan kehangatan ya teman Pro 2. Ya dan mungkin untuk teman Pro 2 yang udah pada nonton trailernya dari film Semua Akan Baik-Baik Saja ya, ini film drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan serta pentingnya ya menjaga hubungan antar keluarga. Dan cerita film ini berpusat kepada langit ya yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi ya. Ya kehidupan langit kini berubah sepenuhnya sesudah mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional besar bagi seluruh anggota keluarganya. Dia dalam situasi sulit tersebut ini ya teman Pro 2, langit ini ya harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan ketiga anak yang diasuhnya atau anak dari saudara perempuannya yang udah meninggal ya teman Pro 2. Dan langit ini kita udah tahu ya yang diperankan oleh Reza Rahadian. Dan film ini ya menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi serta persoalan hubungan yang terus ya berkembang setiap harinya. Dan konflik semakin terasa ketika masing-masing karakter memiliki cara yang berbeda ya menghadapi kehilangan dan mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Dan kita udah tahu ya film ini disutradarai oleh Baim Wong ya, dengan pendekatan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga dekat, kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan suasana emosional film ini ya teman Pro 2 diperkuat melalui dialog yang sederhana ya, hubungan antar karakter hangat serta adegan keluarga yang ya terasa natural ya sepanjang ceritanya teman Pro 2. Ada juga nih deretan pemain utama film yaitu Reza Rahadian yang tadi Kak Ocha udah sampaikan, yaitu dia sebagai Langit dan Christine Hakim yang memerankan karakter Ibu Wida dalam keluarga tersebut. Ya selain keduanya ya teman Pro 2, film juga ada dibintangi oleh Raihanun, Happy Salma, Ari Irham, Teuku Rifnu, Ade Rai serta Asri Welas. Dan produksi film ini ya turut menghadirkan Alim, yaitu aktor penyandang Down Syndrome ya, yang sebagai bagian penting dalam pengembangan cerita keluarga yang inklusif banget ya teman Pro 2. Dan kehadiran karakter tersebut nih memperlihatkan upaya film menampilkan keberagaman serta hubungan keluarga dengan pendekatan lebih hangat ya. Dan film Semua Akan Baik-Baik Saja ini diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment. Dan tadi yang Kak Ojo udah sampaikan pertama ya, film ini udah mulai tayang ya serentak hari ini di bioskop seluruh Indonesia. Dan melalui cerita yang penuh emosional tersebut nih teman Pro 2 diharapkan mampu menghadirkan pesan mengenai ketabahan, kasih sayang dan juga kekuatan di dalam keluarga. Ya bukan cuma filmnya teman Pro 2, ini dia kita bisa dapat pembelajaran ya dari film Semua Akan Baik-Baik Saja, yaitu kita mendapatkan ada kehilangan tapi itu di situ ada harapan ya, yang pentingnya itu menjaga hubungan antar keluarga kita. Oke, selain itu juga ya teman Pro 2, ada lagi nih film yang aku cuma mau ngobrol dikit nih, yaitu film Tumbal Proyek, ya hadirkan teror ritual misterius di balik pembangunan besar. Film Tumbal Proyek ini ya teman Pro 2 akan dijadwalkan tayang hari ini juga ya di bioskop di seluruh Indonesia. Dan ini film horor ya, film horor terbaru yang diproduksi oleh The Company ya, yang mengangkat kisah menyeramkan mengenai ritual tumbal dalam pembangunan besar. Dan cerita film ini ya berpusat pada Yuda yang berusaha mengungkapkan penyebab kematian ayahnya di area pembangunan jembatan terpencil. Ya, bersama ibu dan adiknya, Yuda kemudian menyusup ke perusahaan konstruksi demi mencari fakta sebenarnya mengenai proyek tersebut. Dan kita lihat ya teman Pro 2, gangguan supranatural mulai muncul setelah beberapa pekerjaan konstruksi dikabarkan hilang secara misterius selama proses pembangunan berlangsung. Ya, alur cerita film tersebut ya terinspirasi kepercayaan lama mengenai pengorbanan manusia demi memperlancar pembangunan infrastruktur tertentu. Ya, karakter utama yang bernama Yuda ini ya teman Pro 2 diperankan oleh Kiesa Alvaro ya. Ya, pemeran yang bernama Yuda ini ya, atau pemeran utama yang berusaha membongkar rahasia gelap proyek pembangunan tersebut. Ya, selain Kiesa Alvaro juga ya teman Pro 2, film ini menghadirkan penampilan dari Kalista Arum, Karina Suwandi, Edward Manalu, serta Fuad Idris. Dan proses penyutradaraan film ini ditangani oleh Zero Point dengan menghadirkan suasana horor khas ya lingkungan proyek pembangunan terpencil Indonesia. Dan penulisan naskah ini dilakukan Zero Point bersama dengan Sandika Gusti dan Sinta Puji untuk memperkuat ketegangan sepanjang cerita berlangsung. The Company memproduksi film horor ini ya teman Pro 2 bersama produser Dera Kalwani yang kembali menggarap proyek horor layar lebar terbarunya. Ya, film ini ya berdurasi lebih dari 100 menit itu ya teman Pro 2 telah memperoleh klasifikasi khusus penonton dewasa dari lembaga sensor ya teman Pro 2. Dan cuplikan resmi film ini memperlihat suasana proyek pembangunan yang penuh ketegangan dengan kemunculannya berbagai teror gaib ya teman Pro 2. Ini pasti horor ya, namanya juga tuh film horor ya, gaib mengerikan ya setiap malamnya ya. Kehadiran tumbal proyek diharapkan mampu menarik perhatian penonton Indonesia yang gemar sekali nih film horor yang bertema misteri supranatural. Oke teman Pro 2, tadi Kak Ucu ngobrol dikit tentang dua film ya, film yang hari ini resmi tayang di bioskop Indonesia, bioskop di seluruh Indonesia ya teman Pro 2, yaitu film Semua Akan Baik-Baik Saja dan juga ada film horor yaitu Tumbal Proyek. Siapa nih teman Pro 2 yang udah masukin list nontonnya Semua Akan Baik-Baik Saja? Tambahan satu lagi nih untuk yang malam suka nonton film horor, ini Tumbal Proyek mungkin bisa menjadi list tontonan kalian ya teman Pro 2.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Laksamana Kumala Hayati, perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Laksamana Kumala Hayati, atau dikenal juga dengan nama Kumala Hayati, lahir pada 1 Januari 1550 di Aceh Besar dan berasal dari keluarga pengarung samudra berdarah biru. Selain Cut Nyadin dan Cut Mutia yang melawan kolonialisme, Kumala Hayati juga menjadi satu di antara beberapa singa betina dari Tanah Rencong yang bernyali besar. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 pasukan Inong Bale atau janda-janda pahlawan yang tewas berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Pada peperangan itu, ia berhasil membunuh Cornis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di geladak kapal. Setelah memangku jabatan sebagai laksamana, Kumala Hayati mengkoordinasikan sejumlah pasukan laut, mengawasi pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar, dan juga kapal-kapal jenis kapal perang milik Kerajaan Aceh. Kumala Hayati wafat pada 30 Juni 1615 dan dimakamkan di dekat Benteng Inong Bale di Desa Lamreh. Dan pada 9 November 2017, Presiden Jokowi menetapkan Kumala Hayati sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115.

0: Podcast Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yuk, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak ya, enggak. Bercanda.
1: Bercanda. Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Jadi pastiin lu buat stay tune terus di yes. Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Bro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Metro UFM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua.
1: Yes.
0: Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah

0: ada.
1: Baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Gimana Kak Alisa, Cih, tanya Cih.
2: Gua
1: takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke. Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
0: sebulan
2: bikin berapa lagu
0: ya
2: tuh.
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke. Okay.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu
0: ya? Ada tiernya.
1: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
1: Begitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
1: Oh
0: iya, jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip enggak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: Iya,
1: Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
0: Anaknya udah 7 nih, gak terasa. Dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2. Hey.
1: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan kelima udah kesini lagi coy.
0: Iya. Bener.
2: Wow. Yeah. Terbukti ya. Sangat produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: Okay. 2-3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Apa, iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku coba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya?
1: Hmm?
0: Di manapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi cobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu kan.
0: Iya kayak gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
1: Iya, benar.
0: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, jadi setiap ada kesempatan apapun kita

0: ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Nice. Gitu kan.
1: Alis Adira,
2: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena quote-nya udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
2: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja MLC. Jangan dong,
0: jadi sekarang gue aja nyanyi.
2: takut jomplang lagi nanti.
1: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Buat lu semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
2: Betul.
0: Kalau boleh bertanya, dong.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Live chat.
4: Ku pandang raut wajahmu.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Nonton. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
1: Nice.
0: Alright. Nice.
2: Or someone.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih
2: dibanding-bandingin. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Nice. Ini keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh. Eta. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih, sebenarnya harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan. Karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba, meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul. Ya,
2: tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, ya. Dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong. Sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek. Bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem.
0: Enggak. Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya, nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih, kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu ini.
0: Iya, itu kasar. Iya
2: kan? Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin betul. Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: satunya? Yang menariknya adalah jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nomor 2 barengan sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: Dicek di mana?
1: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
0: Oke.
1: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
0: Iya.
1: Apa teman-teman jangan malas ngetik ya.
0: Betul. Liriknya ada, video lirik mungkin?
1: Video lirik ada juga.
0: Ada juga, ada. Gokil. Ada semuanya.
2: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
0: Yes, Alisa Dira.
1: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
0: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
1: Enggak dong.
2: Yes, ditunggu single ke-8, 9, 10.
1: Oh iya, amin.
0: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Ratih.
0: Oh, di YouTube nih.
1: Ada Ratih. Hai.
2: Keren Ica.
0: Kata keren Ica.
2: Dan juga ada Muyaza.
0: Apa katanya?
1: Oh, ada Kamuy. Hai.
0: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
0: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa yang ngomong?
2: Muyaza.
0: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
2: Udah.
0: Oke.
2: Dan lainnya juga. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
0: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
0: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya. Ya
2: oke. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elandi Krisnandaru. Dan juga
1: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kopi, Kang? Oh, satu. Siap.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah panjang banget. Jadi dulu.
1: Berisik.
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi dulu.
2: Orang nggak pesan kopi.
0: Ya nggak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar. Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa nih.
0: Yakin Kang. Semangat. Ya.
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi. Ini berapa? Gratis ya.
1: Makasih ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang soalnya.
1: Hati-hati Kang.
0: Ya jangan galau-galau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2 yang masih stay tune nih with Kak Ocha dan pastinya di Jaga Malam nih. Oke, terpantau ya di luar kayaknya masih hujan nih teman Pro 2. BTW untuk teman Pro 2 nih yang lagi di jalan, yang mau jalan pulang atau yang udah di rumah, ya jangan lupa ya istirahat cepat, dan yang di perjalanan hati-hati ya karena hujan, guntur, kilat, dan tadi ya ada sempat mati lampu dan kayaknya udah nyala ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di akhir obrolan kita kali ini ya, Kak Ocha mau ngobrol dikit ya tentang gadget. Atau mungkin teman Pro 2 nih ada yang udah tahu tren gadget lipat dan masa depan smartphone. Iya. Tahu enggak teman Pro 2 tren smartphone layar lipat ini ya semakin diminati ya. Karena menawarkan desain praktis serta pengalaman penggunaan yang lebih futuristik. Nah, perusahaan seperti Samsung dan Oppo ya yang sudah menghadirkan perangkat foldable untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern ya dengan HP lipatnya ya, yang kita udah tahu ya teman Pro 2, pasti pengeluaran Samsung itu agak mehong ya, dan perkembangan gadget yang menghadirkan teknologi canggih dengan desainnya semakin ringkas ya dan performa lebih bertenaga. Nah, perangkat masa depan ya diprediksi menjadi asisten pintar yang terintegrasi dengan aktivitas harian dan kecerdasan buatan ya. Smartphone layar lipat menawarkan desain ringkas dan fleksibel ya, sehingga lebih praktis digunakan dalam berbagai aktivitas harian. Dan inovasi layar futuristik dan bentuk fleksibel ya membuat minat masyarakat terhadap smartphone foldable terus meningkat ya, dan harganya juga agak lain ya teman Pro 2. Dan perusahaan teknologi terus mengembangkan layar lipat tanpa bekas lekukan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna smartphone foldable ini ya. Dan Oppo menghadirkan inovasi insole fleksibel agar layar tetap halus dan nyaman digunakan sehari-hari. Dan kita lihat juga ya teman Pro 2, smartphone lipat ya kini hadir dengan teknologi layar yang fleksibel yang semakin kuat, ringan, dan tahan ya digunakan kan jangka panjang. Dan juga ada Samsung dan Huawei ya terus mengembangkan ponsel lipat dengan desain yang lebih terjangkau dan modern. Teknologi layar gulung ya diprediksi menjadi perkembangan berikutnya setelah tren smartphone lipat ya semakin populer digunakan masyarakat. Rollable display-nya memungkinkan perangkat berubah ya, berubah ukuran tanpa engsel permanen sehingga dinilai lebih fleksibel dan tahan lama. Ada juga kacamata yang berbasis augmented ini ya, reality ya, yang diprediksi dapat mengurangi dominasi smartphone pada masa depan teknologi digital.

Kecerdasan buatan pada gadget ya, atau integrasi AI yang lebih personal dan lokal ya teman Pro2 ya. Kecerdasan buatan ini ya di gadget kita ya, masa depan diprediksi bekerja langsung melalui perangkat tanpa bergantung pada cloud ya. Teknologi ini ya, aduh, memungkinkan nih teman Pro2, memungkinkan prosesnya lebih cepat sekaligus menjaga privasi penggunaan kita melalui pemrosesan data secara lokal ya. Dan perkembangan teknologi gadget ini diprediksi ya teman Pro2 untuk terus menghadirkan perangkat yang lebih pintar, fleksibel, dan mendukung kebutuhan pengguna modern ya. Inovasi smartphone masa depan juga ya diyakini semakin mengutamakan kenyamanan, mobilitas, serta pengalaman digital yang lebih praktis. Wah, agak lain ya teman Pro2, tren gadget lipat dan di masa depan smartphone. Ya kayaknya ini kan baru diproduksi dari Samsung dan Oppo dan juga Huawei ya. Dan kita nggak tahu ya masa depan atau tahun-tahun ke depan itu nanti smartphone-nya bentuknya kayak gimana. Palingan semuanya bentuk lipat ya, biar simpel. Dari gadget nih teman Pro2, ini dia ya keuntungan dari alat AI video enhancer untuk skala konten. Apalagi nih yang beredar-beredar, kan kebanyakan kontennya semua pada AI ya teman Pro2. Saat konten adalah raja, maka konsistensi adalah keseluruhan kerajaannya. Nah teman Pro2, dulu ya membuat video yang berkualitas tinggi dalam jumlah besar membutuhkan waktu, biaya, dan juga tenaga yang besar ya. Tapi itu dulu. Sekarang kondisinya berbeda ya teman Pro2, dengan bantuan perangkat lunak editing video seperti Pipit, kamu bisa menghasilkan konten yang berkualitas tinggi dan lebih cepat dari sebelumnya ya lo teman Pro2. Dan bahkan nih mendapat HD video gratis hanya dengan setup kamera sederhana aja lo. Dan perangkat editing video berbasis AI ini ya berperan besar dalam perubahan ya, membantu mereka meningkatkan produksi konten tanpa mengorbankan kualitas. Beberapa tahun lalu ya teman Pro2 membuat satu video yang terlihat bagus bisa memakan waktu berjam-jam ya, bahkan berhari-hari. Dan prosesnya mencakup koreksi warna, editing, penyesuaian pencahayaan, hingga rendering ya. Hal ini ya membuat produksi dalam jumlah besar ya menjadi sulit dilakukan. Nah, hadirnya AI video editing software ini ya membuat tugas berulang jadi jauh lebih ringan. Nah, kalian nih gak perlu lagi menghabiskan waktu untuk memperbaiki pencahayaan atau mengedit frame satu persatu ya. AI memberi ruang untuk fokus ke hal yang lebih penting, dan teman Pro2 itu betul sekarang terjadi ya. Dan salah satu keunggulan utama sistem AI adalah kecepatannya ya teman Pro2. Yang penting jaringanmu bagus, tetap AI digercep, gerakan cepat kak ini. Dan kalian nih teman Pro2 bisa mengubah video mentah menjadi konten berkualitas profesional dalam waktu singkat. Dan pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu aja ya, tapi juga menjaga energi kreatif. Fokus bisa dialihkan ke ide, eksperimen, dan juga inovasi tanpa terganggu masalah teknis. Ya, saat produksi konten meningkat ya teman Pro2, kualitas tetap harus terjaga. Dan teknologi AI membantu memastikan hasil video tetap konsisten ya, meskipun diproduksi dalam jumlah yang besar. Oke teman Pro2, itu dia ya obrolan dikit dari tren gadget
gadget kita itu lekat sekali ya dengan kehidupan kita. Bagaimana gadget ini atau handphone, smartphone gitu, kita pakai untuk kita bisa menghubungi keluarga kita, kerabat kita, dan ini terupdate banget ya, gadget lipat untuk masa depan smartphone dan juga AI yang sering. Dan malahan sekarang anak sekolahnya lebih suka tanya AI ya, daripada mikir dengan otak sendiri. Itu dia ya teman Pro 2, keunggulan teknologi masa ini. Apalagi kalau masa depan kita nggak tahu ya, itu masih menjadi misteri kita. Oke teman berdua, itu dia ya obrolan terakhir dari Kak Ocha ya untuk hari kita, penutup hari kita ya malam ini. Oke teman berdua, kayaknya hujannya udah pada reda itu, yang mau melanjutkan perjalanan ke rumahnya, hati-hati di jalan, kalau sudah hati jangan jalan-jalannya. Oke. Stay tune with Pro 2 Srui, teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

101,5 FM RRI Produa Serui. Oke teman Produa, gak terasa ya kita udah sampai ya di ujung siaran kita malam ini. Makasih banget nih buat kalian yang udah setia nemenin Kak Ocha ya hingga akhir siaran kita ya. Semoga lagu-lagu dan juga obrolan malam ini ya bisa menemani aktivitas kamu, bikin mood kamu lebih happy, atau minimal ya jadi teman di perjalanan pulang ya teman Produa. Saya Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, dan jangan lupa tetap jadi versi terbaik diri kamu. Stay positif, stay produktif, dan tentunya stay tune di 101,5 FM Produa Serui. Dan di seperti biasa buka siaran dan juga di hari besok ya teman Produa. Have a good night, hati-hati di jalan nih buat kalian yang masih beraktivitas, dan sampai ketemu lagi di next session ya teman Produa. Okay, good night and God bless you. Bye-bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program Madu Serui menyampaikan acara siaran untuk edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari Jalan Kawasan Patimura. Mau mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Roma 6 ayat yang 5. Sebab jika kita telah menjadi satu

dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap tahun kita merayakan Paskah sebagai hari wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bagi bangsa Yahudi, Paskah dimaknai sebagai perayaan atas kasih Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan saat ini mari kita sadari esensi Paskah yang sebenarnya, saudara. Paskah adalah tanda kemenangan besar. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian membuktikan Dia telah menaklukkan dosa dan maut yang kekal. Karena tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa menyerahkan nyawanya lalu mengambilnya kembali kecuali Allah sendiri, saudara. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Hal ini turut memberikan jaminan dan harapan pasti kepada siapa yang percaya kepadanya, bahwa melalui pengorbanannya, kuasa dosa dan kematian telah dipatahkan serta tidak lagi berkuasa atas kita. Dengan darah yang Yesus curahkan di atas kayu salib, Dia telah menebus kita dengan harga yang jauh melebihi nilai kita sebenarnya. Cuma itu hanya karena Dia begitu mengasihi kita. Saudaraku, dalam momen Paskah ini kita kembali diingatkan, siapapun kita, apapun dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, Tuhan mengundang kita untuk memperoleh bagian dalam kuasa kebangkitannya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudaraku. Mendekatlah kepada tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian, agar kita boleh mengenalnya lebih dalam lagi dan mengalami kuasanya lebih jauh lagi. Bagi yang belum percaya, saudaraku, bukalah hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mulailah hidup baru dengan iman dan pengharapan yang telah dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Percayalah, setelah kehidupan kita di dunia ini selesai, kita akan dibangkitkan kembali untuk hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Saudaraku, kuasa kebangkitan Kristus memberikan keberanian untuk hidup dalam dunia ini, saudara. Apapun tantangan, apapun kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi, jangan pernah kita menyerah, saudaraku. Berjalanlah bersama dengan Kristus yang telah bangkit dan menang. Dia ada di surga dan mengerti segala penderitaan kita. Lalu bagaimana banyak orang Kristen? Mengapa orang Kristen yang meninggalkan iman setelah ada permasalahan hidup mereka? Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal dan mengalami Kristus. Saudaraku, kuasa kebangkitan Kristus membawa kita melihat tujuan hidup yang baru. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang telah diberikan Allah. Kita memiliki tujuan hidup yang baru, saudara, yang bukan di dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara saja. Lakukanlah apa yang baik dan tinggalkan apa yang buruk, saudaraku. Saudaraku, untuk itu mari di momen kita merayakan Paskah pada saat ini, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita yang berdosa? Jikalau belum, saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan mengampuni kita, memulihkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, dan menjadikan kita anak-anak-Nya. Itu semua Tuhan lakukan karena Dia begitu mengasihi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau berkorban bagi kami, menanggung dosa kami. Tuhan yang bangkit dan memberi harapan bagi kami untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga. Ajar kami, ya Tuhan, untuk semakin mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih, ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami.
Berkati pelayanan kami hari ini ya Tuhan, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna, dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan kesejahteraan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat merayakan Paskah. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.

kangguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kangguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kangguru pohon mantel emas. Kangguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kangguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah jenis kangguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kangguru pohon ini merupakan salah satu jenis kangguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kangguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

dengan penuh kerendahan hati serta sukacita yang dalam, aku datang dengan persembahanku berupa kidung-kidung pujian sebagai tanda rasa cinta dan kasih di antara kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan kebenaran. Inilah karunia dan anugerah yang selalu ada dan ada. Oleh sebab itu, marilah sahabatku, kita jadikan buah-buah kasih, karunia-karunia yang ada pada diri kita, hidup kita, dan pengabdian kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan.

Sungguh Kau sahabat terbaik bagi kami, Bapa. Tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup.

Papua adalah tanah Indonesia paling timur dengan segala keunikannya. Tak hanya makanan, budaya, rumah, dan pakaian adatnya, hasil kerajinannya pun cukup unik. Salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Noken merupakan tas unik tradisional Papua terbuat dari serat kulit kayu. Biasanya terbuat dari kayu pohon nenduam, pohon nawa atau anggrek hutan. 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari serta membawa hasil pertanian dan kebun. Karena keunikannya, pada tanggal 4 Desember 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Di balik keunikannya, noken memiliki filosofi yang tak kalah menarik. Noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua.

Renungan hari ini, saling mendoakan. Apakah kita bangga dengan keberhasilan kita sekarang? Tahukah Anda bahwa di balik keberhasilan yang kita peroleh, ada yang harus kita ingat, bahwa hal itu kita capai bukan hanya karena usaha dan iman kita saja, namun ada orang-orang yang tidak kita sadari selalu berdoa dan menangis untuk kita di hadapan Tuhan. Dan kadang kita tidak pernah mengenal mereka, namun hati mereka terarah kepada Tuhan untuk mendoakan kita. Mengutip dari ayat Alkitab Yakobus 5 ayat 16, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa itu ibarat peluru yang ditembakkan di sini dan tertancap pada sasaran di sebelah sana. Inilah indahnya hidup kita sebagai murid-murid Kristus, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, bahwa ada kesatuan roh yang terikat untuk saling menopang dalam doa. Karena itu, hendaklah kita mempunyai kerinduan hati untuk saling mendoakan, karena doa bukanlah suatu hal yang hampa, namun doa besar kuasanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, ko sendiri sudah. Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam ko begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pun halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro
6: 2. Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
10: Loh, Dek? Kok Ade sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Ade kan gak boleh merokok.
11: Kalau Ade gak boleh, kok Bapak boleh sih? Ade kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin Ade batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, Ade ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.